0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Flash Info. Flash Info.
3: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
2: Flash Info.
4: Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: dimanapun Anda berada. Coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.
1: It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
3: Sahabat kreatif, biasanya jumlah populasi di suatu wilayah lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan? Namun, berbeda dengan yang terjadi di Pulau Faroe. Pelan-pelan, para gadis di pulau yang berpenduduk 50 ribu ini menghilang. Para gadis di tempat ini kebanyakan memilih keluar pulau untuk belajar dan bekerja. Para gadis di Kepulauan Faroe banyak yang memilih pergi ke London atau Oslo dan mereka tidak pernah kembali. Kondisi ini menyebabkan kepulauan yang terletak di antara Norwegia dan Skotlandia ini kekurangan perempuan. Akibatnya, para pria kesulitan untuk menemukan pasangan. Solusinya, mereka mencari pasangan keluar wilayah Kepulauan Faroe. Salah satu negara yang menjadi favorit mereka adalah Thailand dan Filipina. Para lelaki jomblo tersebut mencari pasangan melalui situs kencan online. Selain itu, beberapa pria berburu jodohnya melalui media sosial. Sebagian yang lain melalui mak comblang dari pasangan-pasangan yang lebih dulu menikah. Di Kepulauan Faroe ini, jumlah laki-laki 2.000 lebih banyak dibanding perempuan. Saat ini lebih dari 300 perempuan dari Thailand dan Filipina telah menikah dengan pria dari Kepulauan Faroe. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang sangat berbeda.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

Masih lanjut ya di Sepada sampai nanti jam 10 tentunya bersama Angga di sini. Tentunya jadi 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yang pengen gabung-gabung nanti di 0811 801 05.

Sibuknya kenapa? Karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang seru banget. Tentunya dalam rangka memperingati hari radio bentar lagi nih. Jadi buat lo yang pengen tahu keseruannya seperti apa, lo jangan lupa untuk bisa tune in ya, di mana aja, di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan juga tentunya di RRI Net ya. So, kita balik lagi ke lagu deh. Gue punya lagu dari Armada dengan Harusnya.

0: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Setiap hari,
0: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Iya, dari Jalan Radio nomor 1 Tika Laris. Selamat menjelang siang teman Pre2. Seneng banget santai siang kali ini. Balik lagi ya, aku temenin teman Pre2 bareng aku, siapa aku? Aku Lydia Karisti yang bakalan terus menemani teman Pre2 di sepanjang siang sampai sore nanti jam 3. Pastinya di santai siang. Gimana kabarnya kamu nih teman Pre2? Semoga pada sehat ya, semoga pada happy, dan of course lagi semangat banget beraktivitas di hari Rabu ini. Tanggalnya lumayan cantik teman Pre2, tanggal 9 bulan 9 tahun 2026. Semoga juga hari ini menjadi hari yang cantik buat kamu semua ya. Dan mengucapin dulu deh happy birthday buat yang berulang tahun di hari ini. Semoga berkah buat kalian semua. Dan teman Pre2 gak usah lama-lama ya, karena santai siang udah aku buka juga dengan Pre2 Hitlist. So buat kalian yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget ya, langsung aja gabung di sini. Selain dari WhatsApp kita di 085190889797, teman Pre2 juga bisa gabung dari Instagram @pre2manada2nya pakai angka, dan kasih aku waktu buat bergabung di TikTok ya. Nanti kalau udah gabung kalian bisa dari TikTok juga ya. Oke, buruan gabung teman Pre2 di sini ya. Kasih tahu kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu request. Siapa tahu lagu ini bisa menyemangati suasana siangnya teman Pre2. Iya enggak sih ya? Oke, aku masih bakalan kembali. Kita dengerin dulu beberapa single yang udah aku siapin. Ada The Time of My Life dari Benson Boone, dan juga nanti ada Even 17 dengan Jangan Paksa Rindu.
1: It's been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Iya teman Pro 2, thank you banget karena kalian masih setia dengan Pro 2 pada teman terbaik kamu. Santai siang kali ini kalian ditemukan sama Lydia Karisti ya. Gak usah lama-lama, Pro 2 Hitlist hadir untuk menemani ruang dengar teman Pro 2 di menjelang siang hari ini. Semoga teman Pro 2 hari ini kalian lagi semangat banget beraktivitas ya, sehat-sehat juga. Nah selain itu pastinya teman Pro 2 kalian juga kayak lagi semangat banget lah ya untuk ngejar target di bulan September ini ya. By the way, kalau kamu melihat aku terlalu dekat dengan kamera handphonenya kamu, tenang aja ya. Kita emang lagi pakai kamera deket banget gitu teman Pro 2, webcam yang deket banget. Biar makin kerasa gitu kalian ada di studionya Pro 2 ya. Dari Puncak Tikalong Manado pastinya mau ngucapin selamat menjelang siang buat kamu. Selamat kembali beraktivitas ya di siang hari ini. Dan yang paling pasti buat teman Pro 2 yang baru memulai aktivitasnya ya, harus bergegas banget. Siapa tahu ini emang udah jam-jam kamu buat kerja, kan ada yang siang gitu teman Pro 2 ya. Ada yang mungkin udah dari pagi udah kayak jam-jam segini udah kayak kerja kerja banget. Ditambah lagi kalau kerjaannya di luar ruangan ya. Kalau Manado sih panas sekali hari ini atau siang hari ini ya teman Pro 2. Tapi ya kita sedang menghadapi memang yang namanya musim kemarau. Jadi yang paling pasti terima aja gimana kondisi cuacanya. Pinter-pinternya kita aja buat menikmati cuaca di setiap harinya ya. Karena ini emang udah masuk musim kemarau teman Pro 2 ya. Aki, aku mau ngajakin kalian untuk request di sini. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen request nanti bisa bergabung aja di WhatsApp kita di 0851-9088-9797 atau bisa bergabung juga dari TikTok. Aku udah live TikTok nih ya. Jadi buat kamu langsung aja chatting aku di WhatsApp ataupun Instagram boleh banget, atau langsung komen-komen TikTok kita aja ya. Sekalian kasih tahu kalau misalnya audio kita kedengeran atau enggak gitu teman Pro 2, biar kita bisa setting lagi, karena ini emang kalau aku sih baru live lagi ya, karena agak susah juga di sini jaringannya dan sistem kita lagi lumayan error ya. Tapi WhatsAppnya udah banyak banget yang antri. Gimana kalau aku bacain dulu dari WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Selamat siang Kak, semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Izin saya Cak mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya Cak ya, udah request lagunya Selena Grace. Selanjutnya ada lagi nih teman Pro 2, masih lagu yang sama tapi ini dari Minace ya. Katanya mau request Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih banyak. Makasih juga sayang ya udah gabung di sini buat Cak dan juga Minace yang udah request tadi ya lagunya Selena Grace. Emang belakangan ini lagunya Selena banyak banget di request sama Pro 2. Tenang, nanti aku puterin ya, sabar-sabar ya.

Okay, mungkin gitu aja dulu teman Prodo. Oh, ada satu lagi, aku bacain ya. Selamat pagi Min, izin request menjauh by Vanessa C. Terima kasih. Okay, thank you juga buat kamu ya, udah gabung dan request. Kalau gitu kayaknya udah dua single dulu bakalan turun di sesi yang pertama. Buat teman-teman yang mungkin baru aja tontonin kita dari TikTok, nanti kalian bisa langsung tulis aja di komen kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu dengerin ya. Apalagi kamu yang mungkin siang hari ini baru mulai kerja atau di rumah aja gitu teman perdua dan gak ngapa-ngapain, mendingan dengerin lagu favorit kamu. Oke, kita denger dulu, nanti kalau ada lagi yang gabung aku bacain lagi ya teman perdua, dan pastinya kalau lagunya ada aku puterin. Kita dengerin dulu Sumpah Mati Selena Grace buat teman perdua.

0: LOL berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. 3, 2, 1.
1: It's Music Station. Only 3, 2, 1. It's Music Station. Only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. It's Music Station. Only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Hey, kita Mamre 2, thank you banget masih setia dengan Pro 2 Mamre teman terbaik kamu. Dan siang hari ini pastinya Pro 2 Hitlist masih menemani kamu yang mungkin pengen dengerin lagu favoritnya. Karena aku kadang kala juga teman Pro 2 kalau mood aku lagi gak baik, lagi malas banget. Apalagi kalau mungkin ATM-nya lagi kosong. Jadi gak semangat gitu ya. Kadang lewat lagu yang aku dengerin aku tuh bisa semangat, moodnya naik lagi ya. Yang pasti semoga hari ini aku bisa menemani kamu, membuat hari ini makin cantik lagi. Selain emang tanggalnya lumayan cantik ya, 9 September, 9 bulan 9 ya. Oke, aku tadi udah puterin ya teman Pro 2, salah satu lagu yang di request Sienna Spiro, Great Expectation. Spesial untuk teman Pro 2 yang udah request, thank you banget sayang ya. Ada Friska yang udah request, semangat siaran katanya. Dan semangat juga buat kamu aktivitas hari ini ya Friska ya, thank you banget. Oke, selanjutnya mau sapa dulu teman-teman yang lagi dengerin, baik di kantor, mungkin ada juga yang dengerin kita dari swalayan. Karena lumayan kalau aku ke beberapa swalayan di Kota Manado, mereka tuh sering dengerin Pro 2 ya. Selamat kerja nih teman-teman yang ada di swalayan, yang ada di Kota Manado. Semangat buat kalian semua, semangat juga untuk yang belanja di hari ini ya. Oke, selanjutnya buat senamanya aku, ada Lydia juga, katanya semangat ya, salam dari Malalayang. Oke, mau request lagu Lady Gaga, Always Remember ya. Katanya lagunya buat teman-teman BFI yang lagi beraktivitas ya. Teman-teman BFI yang di mana nih, yang di Malalayang juga ya. By the way, nama kita sama dan aku juga pernah kerja di BFI ya. Tapi sekarang udah enggak lah, aku udah siaran di sini ya. Kemarin-kemarin aku di BFI juga telesales ya teman Pro 2. Mungkin ada juga yang pernah ketemu kali ya. Oke, buat hostnya katanya sehat selalu, diberkati, thank you host, thank you juga Lydia, thank you banget. Aku kayak mengucapkan terima kasih juga sama diri aku ya, thank you Lydia gitu. Ya iyalah ya, emang di dunia ini ada banyak banget nama yang sama. Bahkan pun katanya ada 7 kembarannya kita yang wajahnya sama. Tapi aku sih sampai detik ini ya belum ketemu kali ya teman Pro 2 ya. Oh ya, selamat beraktivitas deh, udah yang udah request tadi, ada Friska, Lydia juga ya, teman-teman yang di BFI juga katanya nanti dengerin lagu yang udah di request ya. Dari Dix, salam dari Fak-Fak, salam juga buat kakak Dix, Didi Irot. Kakak kesana merantau apa emang orang Fak-Fak ya, karena kayaknya namanya Manado nih ya kan. Ada teman-teman aku marganya juga Irot ya. Salam ya dari Manado kakak ya, semangat beraktivitas. Acel, kak kenapa ya audisi bintang radio itu kayak gak menyeluruh? Aku taunya pas udah selesai audisi, masa sih? Mungkin kamu jarang dengerin kita, karena kalau di sini tuh tiap hari kita sounding kok kak. Bahkan iklan-iklannya juga ada ya. Makanya kakak kalau misalnya kamu gak bisa bawa radio kemana-mana ya kan, kamu download aja nih kakak Acel, RRI Digital ya. Itu aplikasi streamingnya RRI, jadi kamu bisa dengerin, jadi setiap informasi di RRI Manado bahkan pun seluruh Indonesia kamu bisa pada tahu ya. Jadi kita selalu sounding kok kak, bahkan pun sempat ada audisi di sekolah-sekolah loh kak ya. Jadi kayaknya udah lumayan ekstra juga ya, menyeluruh gitu ya. Oke, nanti ikutan lagi deh, siapa tahu memang jodohnya nanti berikut ya. Oke, info traffic muka Koni Kax. Aduh, kamu mau kasih info ke kita apa gimana kak? Boleh sih kalau Sirge. Soalnya kalau untuk info traffic belum ada yang masuk ya teman Pro 2 ya. Kalau kalian juga nih, penting banget juga kalau kamu lagi terjebak kemacetan lah di seputaran Kota Manado dan pengen ngasih tahu teman Pro 2, boleh komen-komen aja, nanti aku kasih tahu ya. Biasanya sih kita ada yang update teman Pro 2 untuk apa ya, kadang untuk trafiknya, info trafiknya, atau ada kecelakaan di mana dan lain-lain. Itu biasa ada teman-teman Pro 2 yang komen-komen juga untuk ngasih tahu, dan kita pasti sounding ya. Oke, kakak Dix katanya merantau, iya karena marganya kayaknya banyak di Manado juga ya kakak ya. Semangat nih untuk teman-teman yang lagi di perantauan semuanya. Gak pengen request lagu nih?
Buruan request nih, aku masih apa ya, sampai jam 12 siang. Jadi masih banyak waktu kita buat requestan ya. Oke, okay, Cel. Oh, walah, berarti aku. Iya, makanya nih Cel, kalau biasanya kan kita tuh jarang banget ya buat mungkin radionya itu di rumah kali ya, terus di mobil. Jarang juga handphone kita gunain untuk dengerin radio. Nah, makanya aplikasi streaming aja RRI Digital, digital buruan download di Play Store ataupun App Store di HP-nya Acel ya. Kalau gitu aku hibur aja deh. Acel, kamu pengen dengerin lagu apa nih daripada lama-lama sedih ya? Kemarin kan udah ada babak apa ya, tahap 1 Cel gitu. Kalau kamu mau juga Acel, aku kasih sedikit tips. Kamu boleh langsung aja follow ya Instagram kita, karena biasanya kita update di situ juga ya. @pro2manado, duanya pakai angka ya Cel. Ditunggu ya. Follow aja biar semua informasinya bisa kamu dapetin ya. Oke, lanjut lagi Sirge Olivia Dean, couple minutes. Nanti aku lihat dulu ya kalau ada ya. Aku cek dulu ya semuanya ya. Kayaknya ada deh, nanti bakalan aku puterin buat kamu ya. Oke, selanjutnya Acel, mau percuma mahal ini. Oh iya, yeah. Thank you banget ya, kamu udah mewakili keinginan aku juga Cel, pengen denger lagu itu. Karena emang seenak itu sih menurut aku ya. Oke, ya udah teman berdua, gak usah lama-lama ngoceh ya. Kita dengerin dulu ada 3 single yang bakalan turun buat kamu semua. Lady Gaga Always Remember, dan juga ada Couple Minutes. Selanjutnya ada Mahalini dengan Percuma buat teman berdua.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

kita Pam Pro 2, thank you ya. Masih setia dengan Pro 2 pada teman terbaik kamu. Dan siang hari ini masih ditonton sama Lydia Karisti sampai jam 12 untuk Pro 2 Hit List. Udah pada lapar belum teman Pro 2? Kalau aku sih kayaknya memang belum ya, karena kesini aja jam 10-an aku udah makan. Jadi pagi sekalian makan siang deh kayaknya kalau jam 10-an itu ya. Karena diantara lah jamnya, jadi kayaknya aku nanti lapar pas selesai dinas aja, kayak jam-jam 3 gitu. Gak tahu teman Pro 2 kalau mungkin dari pagi udah mulai aktivitasnya, dari pagi banget ya, pasti mungkin jam segini udah mulai berasa gak sih perutnya mulai merasa lapar. Kalau udah rasa lapar mendingan segera cus makan dulu ya, istirahat dulu kerjaannya ya. Oke, lanjut lagi. Aku udah puterin tadi satu lagu buat Kakak Novi yang di Sario. Kak Novi, thank you banget udah request ya. Sebenarnya sih katanya dipilihin aja ya sama Lydia. Jadi aku pilihin tadi Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Semoga suka ya Kakak ya. Terima kasih udah gabung dari WhatsApp kita. Selanjutnya juga masih dari WhatsApp, aku bacain dulu. Selamat pagi, Reksi punya pantun nih, boleh, cakep. Beli paku di toko Pak Bayu, cakep. Selamat hari Rabu buat kamu yang senyumnya semanis madu, bikin aku tercandu-candu. Weka. Thank you buat Reksi pantunnya. Seneng deh kalau ada yang suka kasih pantun gini ya. Oke, katanya mau request lagu 100 Hidup Lagi ya dari Meidra. Terima kasih. Makasih juga Kakak Reksi ya. Makasih pantunnya, bikin kita makin semangat deh di hari Rabu ini pastinya ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, satu single dulu buat kamu. Nanti aku puterin juga beberapa lagu yang pastinya bisa bikin siang kamu lebih semangat ya. Nanti sambil tungguin juga yang lainnya pengen bergabung. Kita ada sedikit gangguan jaringan untuk TikTok teman Pro 2 ya. Nanti aku coba-coba balik live lagi untuk teman-teman yang mungkin pengen request dari WhatsApp dulu lah di 085198897977. Aku bakalan nungguin teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu nih Meidra dengan 100 Hidup Lagi, spesial untuk Kakak Reksi dan juga semua teman Pro 2 yang di menjelang siang hari ini lagi dengerin kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas itu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Pak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Iya, teman berdua, menit ke 8 lepas dari pukul 12 siang dan santai siang masih temenin sama Lydia Karisti. Mau ingetin aja untuk teman berdua yang sampai jam segini belum makan ya, mending makan dulu lah teman berdua ya, biar lebih fokus, semangat kerjanya. Yang di rumah juga moodnya lebih baik, karena kadang kalau kita konsumsi makanan sesuai dengan keinginan yang pengen kita santap hari ini, yang dari sedih jadi happy, yang dari gak mood, moodnya naik, yang apalagi nih, yang bisa dibilang yang gak semangat jadi semangat banget ya. Setuju pasti dong ya. Oke, cuaca masih cerah di luar sana teman berdua ya, dan pastinya dari jam 12 sampai jam 2 aku bakalan update informasi informasi terbaru untuk semua teman berdua ya. Apalagi buat kamu yang suka banget nonton film Indonesia yang belakangan banyak perkembangannya ya. Nah, kali ini ada kabar menarik juga, karena ada salah satu film yang cukup mencuri perhatian, judulnya 4 Musim Pertiwi. Nah, selain ceritanya yang penuh misteri dan juga drama, ternyata film ini juga mempertemukan kembali Putri Marino dengan beberapa kreator yang sebelumnya pernah juga bekerja sama dengan dia. Penasaran? Nih aku kasih tahu ya. Kalau misalnya Putri Marino sendiri ini kembali berkolaborasi dengan sejumlah kreator dalam film 4 Musim Pertiwi. Nah, termasuk pastinya sutradara Kamila Andini dan juga Arya yang sebelumnya bekerja sama dengannya di Gadis Kretek. Jadi Putri Marino mengaku suasana produksinya terasa hangat ya, karena bikin nyaman juga untuk mengeksplorasi karakter ya, karena mungkin udah kenal juga hampir sebagian yang ikut dalam film ini gitu ya. Nah, untuk mempersiapkan peran sebagai Pertiwi, Putri sendiri menjalani berbagai workshop, mulai dari berkuda, mengemudi jeep, kemudian ia belajar bahasa isyarat, nyanyi ya, dan menulis puisi bahasa Jawa sampai balet hingga wushu. Wah, random banget deh kayaknya ya. Jadi emang film bergenre misteri ini ya bercerita tentang Pertiwi yang adalah seorang perempuan yang kembali ke rumah setelah menjalani hukum penjara dan harus menghadapi kembali persoalan masa lalunya. Jadi memang film ini juga menghadirkan teman berdua, ada Anhareta sebagai pemeran sekaligus representasi teman tuli ya. Nah, Hana sendiri ini bakalan berharap kalau kehadirannya bisa menunjukkan bahwa kemampuan seseorang tuh tidak ditentukan oleh kondisi pendengaran. Setuju sih teman berdua ya. Dan di sini juga nantinya ada Arya Saloka teman berdua ya. Jadi film 4 Musim Pertiwi ini produksi 4K Films yang skala besar dan juga banyak melibatkan pihak dalam proses pengembangannya. Yeah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 2 FM Manado.
5: RLI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
6: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Dan 7,7 Pro 2

0: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Iya, teman Pro 2, kadang kita kalau keseringan mungkin aktivitasnya gitu-gitu aja dan jarang olahraga, udah mulai kepikiran pengen olahraga gak sih teman Pro 2 ya. Sebenarnya sih jam segini aku bukan maksa kalian buat olahraga. Karena memang masih siang juga, biasanya juga kalau pilihan olahraga tuh sore di jam 4 sampai menjelang malam, itu lumayan lah. Mataharinya udah gak terlalu gimana-gimana gitu teman Pro 2. Walaupun memang kadang jam 4-an aja, jam 5 aja nih teman Pro 2, bahkan pun sampai setengah 6 tuh masih cerah banget dan panasnya masih kerasa ya teman Pro 2. Tapi ya gitulah ya, kita lagi-lagi memasuki kondisi cuaca ya, iklim kemarau ya, wajar lah ya kalau berasa panas banget. Tapi jangan lupa terus menghidrasi tubuhnya kamu ya dengan cairan-cairan kayak air putih lah ya, biar nggak dehidrasi gitu teman Pro 2 ya. Jadi terus hidrasi tubuh kalian dengan yang namanya air putih, biar nggak kayak apa ya, orang-orang yang kekurangan cairan gitu ya. Jadi penting banget kita untuk tetap mengonsumsi air putih sesibuk apapun kamu ya, karena cuacanya ini lumayan bikin kita gak cepat gerah guys kita teman Pro 2. Jadi kalau enggak hidrasi tubuh kamu dengan air putih lebih banyak dibanding biasanya, itu pasti bahaya, bakal berpengaruh dengan aktivitasnya kamu. Oke, aku ngomongin soal dunia e-sport kali ini ya, karena informasi ini datang dari Timnas e-sport Indonesia yang mereka kayaknya lagi menyiapkan training camp dan uji tanding ke Shanghai dan juga Jepang sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Nah, teman berdua, untuk tim e-sport sendiri, menurut pelatih kepala Timnas e-sport Indonesia Richard Permana, ya sempat mengadakan kalau atlet mereka dari nomor neraka dan juga identity V akan menjalani international training camp di Shanghai. Sementara tim Pokemon yang juga memiliki opsi untuk berlatih di Jepang sebelum bertolak ke Nagoya. Jadi persiapan ini dilakukan karena ada tingkat kesiapan setiap nomor tuh berbeda-beda ya. Tim Honor of Kings dinilai juga sudah siap, sementara Mobile Legends juga semakin matang. Jadi eFootball mereka tuh lagi menjalani yang namanya tryout, sedangkan Gran Turismo itu fokus pada latihan internal. Jadi memang mereka tuh lagi pada fokus banget gitu teman Pro 2 semuanya. Di sisi lain untuk PUBG Mobile masih menghadapi kendala karena mereka tuh ada jadwal kompetisi yang cukup padat sehingga waktu persiapan mereka lebih terbatas. Tapi yang pasti semoga yang terbaik aja ya teman Pro 2 ya, karena juga banyak banget Timnas e-sport Indonesia udah menunjukkan kalau mereka memang luar biasa gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang tim e-sport Indonesia juga ini terus bakalan berkolaborasi atau berkoordinasi gitu ya dengan Chief the Mission dan juga Komite Olimpiade Indonesia untuk juga memastikan seluruh persiapan dan juga keberangkatan mereka tuh bakalan berjalan dengan lancar.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hey.
5: Yo, what's good?
6: Hey, beautiful.
5: Oh, so
6: I apologize if together and all I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time. What I called to say really is, I

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Tujuh koma tujuh.

0: era media sosial saat ini, banyak banget yang mau kelihatan keren di media sosial. Tapi sebenarnya dompet menjerit tiap akhir bulan. Apalagi saldo rekening. Lihat postingan orang jalan-jalan, langsung panik pengen ikut. Lihat barang viral, langsung check out pakai fitur pay later. Padahal, tabungan pas-pasan, bahkan utang juga numpuk. Demi gengsi dan pengakuan, kita sering banget terjebak gaya hidup di luar batas kemampuan. Padahal, social climbing tanpa fondasi finansial yang sehat cuma jalan pintas menuju kemiskinan di masa depan. Keren itu bukan tentang seberapa mahal barang yang kamu pamerin. Keren itu saat kamu bisa mengontrol keuanganmu sendiri dan bebas dari jeratan utang impulsif. Stop hidup demi standar orang lain. Fokus bangun nilai diri dan masa depanmu, bukan sekadar gengsi semalam.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Atau ke poin Instagram dan TikTok @RRI_Manado sama @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Tujuh koma tujuh.

Iya, gimana lagu-lagu yang udah aku puterin teman Freddy W? Pastinya bisa bikin suasana di siang hari ini ya makin lebih happy. Dan pastinya buat teman Freddy W yang udah makan dan berasa sedikit ngantuk, mungkin kalau nggak ada kerjaan bisa istirahat sejenak kali ya di dalam ruangan ya. Cukup tutup mata sedikit ya, kemudian alarmnya jangan lupa dan lanjut kerja lagi ya. Karena takutnya bablas sampai absen pulang ya, kamu masih tidur. Yang cuma di rumah aja nih, mungkin lagi istirahat juga teman Freddy W di jam-jam segini ya. Apalagi kalau emang habis makan, jujur li kalau aku juga biasanya habis makan di jam-jam siang ya, ngantuknya tuh mulai berasa ya. Tapi yang punya tanggung jawab kerja ya memang harus kerja ya. Nah, tau gak sih teman Freddy W kalau bulan September ini kita juga bakalan memperingati, khususnya untuk RRI, ada hari radio ya di setiap tanggal 11 September gitu teman Freddy W. Dan tinggal 2 harian lagi bakalan ada HUT RRI ke-81 ya. Kalau ngomongin soal RRI itu dekat banget dengan yang namanya sejarah juga. Karena teman Freddy W perjuangannya itu ya, bukan cuman lewat medan perang aja, tapi juga lewat suara ya. Ada sosok yang punya peran besar dalam menyebarkan kabar proklamasi ke berbagai penjuru dunia melalui radio. Namanya Yusuf Rono Dipuro ya. Seperti apa kisahnya teman Freddy W? Aku kasih tahu kalau misalnya sosok Muhammad Yusuf Rono Dipuro ini adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah penyiaran Indonesia. Ia dikenal sebagai penyiar yang ikut menyebarluaskan nih kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada 17 Agustus 1945, Yusuf masih bertugas di Radio Hoso Kyoku milik pemerintah pendudukan Jepang ya. Walaupun memang ada aktivitas di dalam radio ini yang selalu diawasi ketat, Yusuf bersama dengan sejumlah rekannya ini berhasil memanfaatkan studio siaran luar negeri untuk menyiarkan kabar kemerdekaan Indonesia. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Yusuf membacakan teks proklamasi melalui radio. Sekitar 20 menit kemudian, teks ini kembali disiarkan dalam bahasa Inggris agar bisa menjangkau pendengar di luar negeri. Nah, siaran ini kemudian diteruskan hingga terdengar di sejumlah radio internasional ya. Bisa dibilang keberanian ini membuat Yusuf dan rekan-rekannya mendapat tindakan keras ya dari tentara Jepang kala itu. Namun perjuangannya tidak berhenti sampai di sana teman Freddy W. Pada 11 September 1945, Yusuf menjadi salah satu tokoh yang ikut mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI. Dari sinilah kemudian lahir semboyan yang dikenal sekali di udara, tetap di udara. Yusuf juga berperan dalam menjaga dokumentasi sejarah Indonesia. Pada tahun 1951, ia mengusulkan agar suara pembacaan proklamasi direkam kembali di studio RRI, sehingga rekaman tersebut dapat terus dikenang hingga saat ini. Yusuf Rono Dipuro meninggal dunia di Jakarta pada 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun. Namanya juga tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang menjadikan radio sebagai bagian penting dalam perjuangan dan juga sejarah kemerdekaan Indonesia, which is bisa dibilang teman Freddy W ya, RRI sendiri udah seumuran dengan Indonesia ya, kemerdekaan Indonesia. Karena di zaman dulu jujur aja untuk televisi yang memang bisa dibilang belum ada, alat siar itu hanyalah radio. Dan salah satunya adalah Radio Republik Indonesia yang kemudian menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia gitu teman Freddy W. Sehingga pada 11 September ya didirikanlah Radio Republik Indonesia atau RRI ya. Bisa dibilang RRI sendiri ya tidak lepas dari perjuangan dan sejarah dari bangsa Indonesia.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Teman terbaik kamu.

Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Tournament, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yel-Yel, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Teman terbaik kamu.

0: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Iya, top up radio ya, enggak kerasa ini udah menit ke-22 lepas dari 24 ya, lepas dari pukul 2 siang. Dan cuaca di luar sana masih cerah dan lumayan panas ya. Adakah dari kalian yang jam segini lagi cari yang dingin-dingin nih untuk mendinginkan suasana yang lumayan panas di menjelang sore hari ini ya. Yang paling pasti aku masih bakalan temenin kamu sampai jam 3 sore, teman Pro2. Buat kalian juga yang pengen slow station bareng Pro2, selain bisa dengerin dari 97,7 FM ya, channel kita, teman Pro2 juga bisa dengerin dari aplikasi streaming RRI Digital ya. Kalian bisa dengerin siaran RRI dari program 1 sampai 4 seluruh wilayah kerja Indonesia. Nah, selain itu juga teman Pro2 ya, ada fitur-fitur terbaru di dalam aplikasi yang satu ini. Jadi kalau teman Pro2 pengen selalu stay tune, gak pengen ketinggalan informasi, buruan download aja sekarang juga RRI Digital di Play Store ataupun Apple Store di HP kamu.
1: Hari-hari dengar Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RLFS 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan, siapkan kartu pelajar aktif, lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at @RRI_Manado dan @Pro2Manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin skuad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn. Shut down.
2: Teman terbaik kamu.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Masih bersama saya Mama Ega dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 93,7 Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 bareng Jihan di sore ceria nemenin kalian semua. Apa kabar guys di hari Rabu ini? Dua hari gak ketemu, kangen gak? Semoga kangen ya. Di hari yang cukup cerah ini aku bakal nemenin kalian. Make sure apply sunscreen dan jaga minum air putihnya biar gak dehidrasi, karena jujur panas banget guys. Jadi muka, bukan cuma muka yang kalian kasih sunscreen, tapi badannya juga gitu ya, menghindari sinar UV dan hal-hal yang tidak diinginkan karena terpaparnya sinar UV. Salah satunya dengan apa? Dengan memakai sunscreen tentunya. Terus juga pakai jaket keluar rumah biar gak kebakar kulitnya. Dan masih banyak hal-hal yang bisa kalian lakuin. Of course kalian tau lah ya, pakai topi atau pakai helm kalau mau keluar. Atau bahkan ya setidaknya pakailah baju yang bisa menutupi dulu kalau misalnya kalian keluarnya atau berkegiatannya outdoor gitu guys. Anyways, aku bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Ada bakalan beberapa updatean, gak akan ketinggalan buat kalian semua gitu ya teman-teman Pro 2 di sore hari ini. So make sure tetap dengerin Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Yeay! 97,7 Pro 2

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: biar
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro2 di sore ceria, nemenin kalian semua di hari ini. Yang lagi pada di jalan, hati-hati di jalan, apalagi buat teman-teman yang harus melakukan banyak aktivitas di luar ruangan gitu kan. Sekali lagi jangan sampai sakit guys, setidaknya makan yang teratur dan juga minum air putih yang cukup biar terhidrasi dengan baik untuk badannya gitu kan. Apalagi di tengah cuaca yang kalau misalnya siangnya tuh panas banget, malamnya kadang fugado, kadang banyak sekali DP angin. Itu kan bikin kita jadi harus beradaptasi terus ya sama lingkungan dan juga cuaca. Jadi make sure kalian punya imun yang cukup tinggi dan juga cukup kuat untuk menghadapi semua cuaca-cuaca yang cukup ekstrim ini, karena dari BMKG juga katanya masih cukup panjang ya untuk yang kemarau. Dan buat teman-teman sekali lagi hati-hati di jalan, apalagi buat Beto dan juga Feral. Hai. Cuma dang tapi nama kata Beto bilang dan juga Feral bilang katanya mau dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau. Kenapa? Suka berkelana kah? Tidak memikirkan cinta kah? No no ya. Jadi buat teman-teman Pro2, hari ini bakalan aku kasih Teh Hijau buat teman-teman semua yang lagi pada di jalan, yang lagi pada butuh refreshing dari Tulus. Jadi buat teman-teman ini dia, stay tune and have fun sama lagunya.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRFS 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan, siapkan kartu pelajar aktif, lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at @RRI_Manado dan @Pro2Manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin squad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn. Shut down.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Masih bareng Jihan teman-teman di sore ceria kali ini. Tadi ada Petra Sihombing istimewa lagunya nemenin kalian semua. Semoga makin semangat untuk menjalani hari ini. Semoga deadline-deadline kalian cepat selesai biar bisa setidaknya refreshing sedikit gitu ya teman-teman. Berdua apa udah burnout nih? Udah pusing dikit maunya nge-scroll-nge-scroll sosmed, maunya ngeliatin crush pakai anonim. Kalau misalnya di suatu hari nanti akun media sosial kalian gak bisa punya second account atau kalian gak bisa pakai identitas anonim buat nge-stalk gitu kan orang yang kalian suka atau mantan kalian atau orang yang kalian sedikit gak suka, itu gimana guys? Karena kenapa? Karena ternyata ada wacananya. Jadi kalau misalnya nanti aku bakalan tanyain apakah kalian setuju atau tidak gitu ya. Karena wacana ini tuh ternyata lagi dikaji sama pemerintah. Katanya sih salah satu tujuannya buat mengurangi hoax, disinformasi sampai penipuan di media sosial. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM Muhammad Kodari nyebutin kalau misalnya rencana ini masih dalam tahap pengkajian. Jadi belum ada aturan yang final soal kapan atau bagaimana kebijakan ini bakal diterapin. Salah satu opsi yang lagi dibahas adalah menghubungkan akun media sosial dengan identitas resmi pengguna, misalnya KTP atau nomor telepon gitu ya. Jadi kan kalau misalnya sekarang untuk KTP nggak ada, tapi untuk nomor telepon kan bisa dicantumkan kalau misalnya ada bisnis atau lain-lainnya. Cuman kalau misalnya dalam kajian ini tuh diharuskan misalnya lewat KTP atau nomor ponsel yang bisa terhubung dengan data pribadi. Harapannya sebenarnya identitas pemilik akun ini bisa lebih gampang untuk diverifikasi guys. Jadi orang juga mungkin bakal lebih mikir-mikir sebelum menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau bahkan melakukan penipuan lewat media sosial. Cuma di sisi lain ada juga pertanyaannya untuk privacy tentunya kan, dan juga keamanan dan penggunaannya. Karena kalau misalnya identitas akun harus terhubung dengan data pribadi, pastinya kan nantinya keamanannya juga benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Banyak yang sampai sekarang aja banyak yang phishing, terus juga banyak yang ngehack dan lain-lainnya, hal-hal yang kurang menyenangkan gitu kan. Tapi untuk sekarang semuanya masih dalam tahap pengkajian sekali lagi. Jadi belum

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi, udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi, duh malu banget kan. Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja, dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Hey.
5: Hey, what's up? What's
6: hey, beautiful.
5: Oh, so
6: I apologize to get and all I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more.

Training Seasons dari Dua Lipa. Dua Lipa, teman-teman nomor 2 nemenin kalian semua. Di hari ini masih bareng Jihan. Bagaimana? Apakah sudah mulai lemes seperti saya? Apalagi di luar kan panas banget gitu ya. Moodnya gak nentu. Apalagi dilihat berita WhatsApp banyak yang keblokir, ya enggak sih? Tapi sejujurnya saya juga kena, teman-teman Pro 2, aku juga kena dan aku cukup stres karena WhatsApp aku enggak bisa ngapa-ngapain. Aku ngechat sedikit itu kena blokir, aku ngechat sedikit itu kena blokir, atau ada orang yang ngechat aku masuk dengan nomor yang tidak aku save, itu tuh langsung kena blokir, stres banget. Tapi ternyata aku kirain kan cuman aku doang nih ya. Ternyata tuh banyak banget yang melaporkan hal serupa gitu. Bahkan sampai bikin pemerintah turun tangan dan juga meminta penjelasan langsung dari Meta, perusahaan yang menaungi WhatsApp sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ngerasain sama kayak aku, sampai sekarang kita adalah satu komplotan. Kita adalah satu tim, satu geng gitu ya. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi meminta Meta segera menjelaskan kenapa sih sebenarnya sebulan terakhir ini tuh banyak banget pengguna WhatsApp yang ngaku akunnya tiba-tiba keblokir. Bahkan ada yang sampai gak bisa dipakai lagi secara permanen. Yang lebih bikin khawatir nih, ada juga kasus akunnya tuh diretas. Setelah diretas, akun tersebut malah disalahgunakan untuk menyebarkan promosi judi online ke orang-orang yang ada di kontak. Dan Komdigi kemudian meminta Meta memberikan penjelasan secara tertulis soal 3 hal. Pertama nih, apa penyebab akun WhatsApp bisa terblokir atau bahkan hilang? Yang kedua, langkah apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan untuk menangani masalah ini? Dan yang ketiga, bagaimana status pemulihan akun-akun pengguna yang terdampak? Meta juga diminta menyediakan kanal pengaduan khusus untuk pengguna yang mengalami peretasan atau akun yang terkena suspend secara sepihak. Komdigi sendiri memberikan waktu 5 hari kerja pada Meta untuk memberikan penjelasan dan batas akhirnya tuh di tanggal 24 Agustus kemarin harusnya. Cuman ternyata masih banyak yang merasakan keblokir-keblokir gitu ya teman-teman Pro 2. Dan WhatsApp Indonesia juga sempat mengakui kalau pemblokiran akun memang bisa terjadi karena kesalahan. Pihak WhatsApp mengatakan mereka berusaha memperbaiki secepat mungkin supaya pengguna bisa kembali menggunakan akunnya. Jadi buat kamu yang pernah tiba-tiba kehilangan akses untuk WhatsApp gitu ya tanpa alasan yang jelas, ternyata kita nggak sendirian guys. Banyak juga yang mengalami itu. Sekarang pemerintah juga udah turun tangan untuk mencari solusinya, karena buat kita sekarang WhatsApp tuh bukan cuma tempat chattingan doang gak sih, tapi urusan kerja iya, keluarga iya, teman-teman, bahkan hal-hal penting lainnya gitu. Kalau diblokir kan agak-agak susah gitu ya. Dan untuk peretasan akun, sejujurnya aku juga pernah guys. Jadi pas WhatsApp aku tuh keblokir, itu kan ditunggu tuh 6-24 jam. Ternyata aku tuh tim yang 6 jam alhamdulillahnya kan. Terus pas aku 6 jam itu verifikasi akun dan lain-lainnya mulai dari awal. Pas aku lihat, aku tuh masuk di sebuah grup yang dimana grup itu tuh aku udah posisinya udah keluar, tapi aku sempat masuk ke dalam grup itu. Aku lupa nama grupnya apa, tapi di situ adalah nomor-nomor yang aku gak kenal pertama. Terus yang kedua, pas aku udah delete grupnya karena kan posisinya aku udah keluar, itu tuh apa, ada akun-akun yang kayak ngebales chat, dimana aku gak tahu aku tuh sebelumnya ngechat apa, terus ngebales kayak apa ya, semacam jawaban negosiasi gitu, tapi sangat amat ambigu. Pas aku tanya lagi mereka udah gak bales. Itu adalah salah satu hal yang bikin aku ngeri. Dan aku merasa kayaknya aku harus ganti nomor deh pertamanya gitu. Tapi ternyata sekali lagi permasalahannya bukan nomor, tapi dari WhatsApp sendiri yang melakukan banyak kesalahan. Semoga aja di bulan depan gitu ya teman-teman Pro 2, kita udah enggak kebingungan lagi dengan WhatsApp yang keblokir tiba-tiba dan juga secara sepihak. Apalagi kasihan banget buat teman-teman yang udah enggak bisa ngeverifikasi lagi akun WhatsAppnya, aka keblokir total. Semoga ini cepat berakhir deh, karena jujur stres banget sih.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro2 di sore ceria kali ini nemenin kalian semua gitu ya teman-teman. Yang pasti buat teman-teman yang sedang mendengarkan Pro2, aku ada satu hal yang pengen aku kasih tahu, apalagi buat kalian semua yang suka banget sama lagu Guns and Roses. Di mana ini kabar baik sih ya. Dipastikan bakalan kembali untuk Guns and Roses nyapa penggemar Indonesia di tahun ini. Dan yep, Axl Rose, Slash dan juga kawan-kawan bakalan kembali mengguncang Jakarta katanya. Jadi Guns N' Roses sendiri dijadwalin bakalan menggelar konsernya di tanggal 21

November 2026 di Stadion Madia GBK Jakarta. Dan konser ini dipersembahkan oleh Ballet, correct me if I'm wrong, by BTN dan dibawa oleh Raja Wali Indonesia. Yang menariknya nih teman-teman, Indonesia jadi salah satu dari cuma 3 negara di Asia yang masuk dalam destinasi tour Guns N' Roses tahun ini. Selain Indonesia, bakalan ada India dan juga Singapura. Jadi buat penggemar yang di tanah air gitu kan, ini jadi salah satu konser yang terasa spesial karena momen kembalinya Guns N' Roses ke Indonesia itu setelah 8 tahun guys. Panjang banget perjalanannya. Soal reputasi gak usah ditanyain lagi lah ya, karena Guns N' Roses sendiri udah punya penggemar lintas negara. Album debut mereka juga sangat amat booming gitu kan, bahkan masuk jajaran 18 album terlaris panjang masa di Amerika Serikat dan juga resmi masuk Grammy Hall of Fame di tahun 2024. Dan ini aku ngomongin mengenai yang Appetite for Destruction ya teman-teman. Dan total penjualan katalog musik mereka sendiri di angka berapa? Angka 100 juta di seluruh dunia. Jadi buat teman-teman yang di Manado pengen ikutan untuk nonton juga konsernya, kayaknya ditabung-tabung aja. Karena kalian bisa ikutan nonton masih di tanggal 21 November anyway konsernya. Dan kalau misalnya kalian pengen nyepoin tiketnya, bisa langsung aja ke gnrjakarta.com. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, apalagi buat pendengar dan juga pecinta Guns N' Roses.

0: setiap hari,
1: setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan hari ini. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu spesial dan tentunya juga ada banyak informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Tadi ada Cynthia Gabriela dengan Hanya Dalam Mimpi yang kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, apalagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado ya. Oke, pendengar, Anda setuju gak sih kalau internet itu tuh harus bisa membuat kita lebih tenang, senang, bahkan menang gitu ya. Nah, bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet sekarang gitu ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet ya, Nol DS Biznet ya, tentunya di sini ada banyak gambar baru gitu ya, hadir dengan bandwidth 100 MB pixel dengan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya, pendengar. Dan kalau pakai Biznet Home bisa bikin kita seneng gitu ya, dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB pixel. Gak cuma itu, kalau Anda pakai Biznet, Anda bisa berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, dan juga menang. Informasi lebih lanjut kunjungi biznethome.net gitu ya. Sekali lagi, bisa kunjungi biznethome.net, pendengar. Oke, hebatnya dari semua di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Ada banyak lagi informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan sekedar informasi, nanti kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu yang akan terus kita hadirkan untuk menemani Anda. Dan sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan hari ini, pendengar, lagu-lagu religi Islami ya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, terbentang dari Mianas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tarik kancaklasan dari Kalimantan. Baju bodoh itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: banyak orang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
0: Allah tidak akan menciptakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membuat kecuali sesuatu yang dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

podcast yang ada terus bersama Pro 1 Manado Kandil, informasi dan inspirasi dari ini ya. Dan tentunya juga sama menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan tetap semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, yang pasti pendengar di sholatan hari ini, untuk lagu-lagu religi islami cukup dulu. Dan masih di Manado sore, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

masih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini terus bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kembali untuk Anda di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro Satu Menedo, semoga jadi makin lebih semangat. Dan tadi ada Davina Raja dengan Ini Aku yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, pendengar di sore hari ini ada beberapa informasi yang akan terus saya hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya, yang tentunya saya kutip di sore hari ini dari portal berita rri.co.id gitu ya. Nah, tentunya kalau kita bisa merasakan sekarang terik matahari dan cuaca yang cukup panas gitu ya, tidak ada yang lebih nikmat selain menegak minuman dingin yang dicampur es batu. Nah, namun siapa sangka es batu ini punya banyak sekali manfaat untuk menangani dan meredakan berbagai masalah kesehatan, pendengar ya. Kira-kira apa saja manfaatnya? Yang pertama ternyata bisa mencegah dan meredakan nyeri tumit gitu ya. Es batu ini diketahui bisa mencegah nyeri tumit menjadi lebih parah dan juga meredakan peradangan akibat aktivitas dan tekanan berlebih pada plantar fascia gitu ya, yaitu jaringan ikat atau ligamen yang menghubungkan tulang tumit ke jari-jari kaki yang menopang lengkung kaki kita. Nah, terapi es batu ini ternyata bisa meredakan nyeri tumit, dapat dilakukan dengan cara kompres atau rendam gitu ya. Dan selain itu juga bisa menjaga kesehatan kulit gitu ya, kemudian meredakan keluhan akibat gigitan atau sengatan serangga. Dan es batu ini diketahui bisa meredakan gatal, bengkak, kemerahan atau nyeri pada kulit gitu ya akibat gigitan nyamuk. Tentunya Anda hanya perlu mengompres bagian yang sakit dengan handuk basah atau juga ice pack gitu ya selama beberapa menit, tentunya kalau Anda tersengat lebah atau binatang berbahaya lainnya. Dan muncul gejala berat ya seperti sesak nafas dan pusing, disarankan untuk segera pergi ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, tentunya bisa mengurangi gusi bengkak gitu ya, caranya dengan meletakkan es batu ke dalam mulut, tepatnya di atas daerah yang sakit. Jadi ini juga bisa menjadi tips gitu ya untuk kita bisa meredakan gusi bengkak, kemudian meredakan pembekakan dan peradangan akibat cedera. Ternyata banyak juga manfaat es batu gitu ya. Dan namun jika nyeri peradangan atau pembekakan tidak kunjung membaik setelah menggunakan es batu, jangan ragu-ragu untuk sekali lagi memeriksakan diri Anda ke dokter, atau juga bisa fitur chat bersama dokter di aplikasi Allo Dokter untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oke, itu ada beberapa informasi yang saya hadirkan di ruangan Anda yang saya kutip juga dari portal berita kami rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, tetap terus bersama Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Helan, kamu pernah nggak ngerasa kadang kenapa ya kok hidup kayaknya nggak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya
0: ya kayak ada orang yang suaranya nggak didengar, nggak boleh sekolah, nggak bisa kerja, cuma karena dia beda, beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju. Soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu. Karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga.

Peringkat, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu meredo kanal informasi dan inspirasi, dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, peringkat Kementerian Kesehatan, nah di sini kabarnya mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa dengan mengenali tanda gangguan sejak dini gitu ya. Gangguan jiwa ini tuh bisa dialami siapa saja tanpa membedakan usia, jenis kelamin maupun kondisi ekonomi. Nah, dikutip dari kemkes.go.id, Wakil Menteri Kesehatan Profesor Dante Saxono Harbuwono ya di sini menyampaikan juga hal tersebut dalam media briefing kesehatan jiwa. Jadi kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Sakit Soeharto Herjan gitu ya di Jakarta pada tanggal 4 September 2026. Profesor Dante sempat mengatakan gangguan jiwa ini sering tidak terlihat secara fisik sehingga pertolongan terlambat diberikan. Dan masyarakat diimbau juga memperhatikan perubahan kondisi orang terdekat dan tidak menunggu hingga masalah berkembang menjadi krisis gitu ya. Dan masyarakat juga bisa membantu melalui 4 langkah sederhana, yaitu tanya, dengarkan, temani, dan hubungkan gitu ya. Jadi langkah tersebut juga membantu seseorang mendapatkan dukungan awal sebelum memperoleh pertolongan dari keluarga atau tenaga profesional. Dan bahkan Kemenkes juga memperkuat deteksi dini gitu ya, melalui cek kesehatan gratis dan juga screening mandiri satu sehat. Dan masyarakat yang membutuhkan dukungan dapat mengakses layanan healing 119 secara gratis melalui 119 ekstensi 8. Informasi yang saya hadirkan di ruang Anda yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Kemkes ajak masyarakat kenali tanda gangguan jiwa sejak dini, pendengar ya. Oke, tentunya masih banyak lagi program acara spesial Pro 1 di Manado sore hari ini. Tentunya untuk Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya saat lagi akan kita hadirkan drama radio di ruang Anda. Dan nanti kan kita hadirkan drama radio dengan judul Titik Jenuh ya, produksi dari RRI Bandung. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Haris.
1: Setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRI Fest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan, siapkan kartu pelajar aktif, lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok @RRI_Manado dan @Pro2Manado, duanya pakai angka. Siapin skuad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn.
2: Shut down. 97,7 Pro 2

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

0: 97,7
1: Pro 2 FM mana dong?
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap bos, nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf bos, sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. So,

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRFS 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan. Siapkan kartu pelajar aktif lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at @RRI_Manado dan @Pro2Manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin squad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Teman terbaik kamu.

FM Pro 2 seluruh Indonesia. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Pak, malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Long time no see. Akhirnya ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu ya. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya?
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus, harus.
1: Konten-konten.
0: Harus, tapi... olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke.
1: Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.

0: Muay Thai.
1: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
0: Iya.
1: Oh ya?
0: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
1: Muay Thai.
0: Terus kayak Muay Thai, kayak wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
1: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
0: Sebelumnya belum pernah.
1: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
0: Lari tetap masih.
1: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
0: Sekarang masih ya,
1: 5K, masih 10K?
0: Ya 10K.
1: Oke lah, kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
0: Udah oke
1: banget itu.
0: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
1: HM, ya. Bener.
0: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
1: Kita tunggu event-event lari yang mungkin bisa Alika ikuti ya.
0: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
1: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
0: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
1: Oke.
0: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
1: Jarang, mana? Oh, ya, strategi gitu. Bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih. Kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
0: Bener.
1: Ya.
0: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini, boleh berapa lagu Alika?
0: Di EP ini aku ada 7 lagu.
1: 7 lagu? Mm-hmm. Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
0: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
1: Ini, oh ketiga ya?
0: Iya, ketiga kali.
1: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
0: Tenang ya, jangan bosan
1: makanya. Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta ya, langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
0: Oke, pastinya.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro 2.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya, benar. Itu bagian juga sih.
0: Bagian sebenarnya juga ya. Tapi seru enggak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya? Oh iya, aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini. Oh, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener. Seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, ya itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih
1: untuk kayaknya udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Ghosting. Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Iya, pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah tuh kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Ya kan? Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener-bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis, gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri, gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Okay.
1: Termasuk. Boleh diisi sendiri.
0: Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya, gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah gitu, malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia gak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Bener.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nah, nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia. Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya. Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut kebawa.
0: Kebawa ya,
1: ikut hilang lah. Biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut,
0: nah
1: hilang gitu aja gitu,
0: itu
1: kan.
0: Itu
1: jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu,
0: iya
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia
1: ya,
0: harusnya
1: betul
0: punya keberanian juga untuk mengakhiri juga nggak sih?
1: Nah dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran,
0: mm-hmm,
1: kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi nggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Nggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita nggak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu,
0: bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya bener.
0: Nah itu, tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah gitu. Dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Okay.
1: Terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi. Aku udah, wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Nah yaudah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya?
1: Iya lumayan.
0: 3-4 EP?
1: Satu EP.
0: Oh satu EP, 3-4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya?
1: Satu lagu itu udah rilis duluan, EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul, untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, oke lah ya.
0: Lumayan cepet lah ya, oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh, apa ya, maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada, coba tambahin ini dong kak gitu?
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget, jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget, ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget, yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya, kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.

0: Gitu ya. Itu bagian yang kamu paling suka
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya paling di lagu ini ya?
1: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Bener.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya bener,
1: gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Bener-bener.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Lo nya bodo amat.
0: Lo kemana? Ya, itu namanya orang egois ya guys ya. Gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya. Tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Bener.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu loh.
1: Betul. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya. Itu sih... Wah kak, galau parah galau ini sih, parah. Itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya, bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
0: Bener. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya? Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Jadi langsung banyak tuh banyak. Aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika Safira gitu. Banget ini
1: mah. Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman Predu ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman Predu buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Perdu FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang
1: ya.
0: Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan. Gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah itu tuh yang lumayan aku suka takut, tapi ini orang relate gak ya, orang ini gak ya, kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka gak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok gak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya itu juga nggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya, gitu. Kita nggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita nggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku, aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Yeah. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau.
0: Okay.
1: Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Perdu.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh ada lirik video, yes. Visualizer.
1: Visualizer.
0: Kalau kata musisi sekarang visualizer gitu. Benar. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Perdu di seluruh Perdu FM Indonesia ya.
1: Yes.
0: Gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika.
1: Betul.
0: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton.
1: Betul.
0: Kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Perdu seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Perdu yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Jangan pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: Mdjiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. On. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat. Oh,
0: kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh iya, iya iya.
1: Sambil
0: iya,
1: ngobrol-ngobrol iya, iya, gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi mm-hmm gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah,
1: kok bisa gini-gini? Oke guys, kita apa sleep dengerin call curhatan dia ya.
0: Okay, sleep call. Oke, sleep gitu call di situ bisa cerita, cerita ya.
1: Cerita, curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Tenang aja.
1: Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik ya lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Alan.
0: Masih ada empat lagi untuk ya, main betul ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: jangan bosan-bosan. Teman-teman Perdua juga yes, jangan bosan. Alika lagi, Alika lagi.
0: Ah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Perdua FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Perdua. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Perdua.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey Zizi,
0: kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pernah enggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Hey, beautiful.
5: Oh, so it's
6: I apologize if they get that. I know I fucked up.
5: I just hope that you want to stay more.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya, dan saya mau bersama Brave Manado, teman terbaik kamu week di with me Judin mulai kalau bukan di jaga malam, jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, karena sudah masuk pukul 10 artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke segmen Cozy Night ya. Dan di segmen Cozy Night ini aku mau membahas soal ripped jeans nih ya. Langsung aja kita masuk nih ya, dari celana kerja menjadi simbol gaya. Apa itu ripped jeans? Nah, bayangkan sebuah celana jeans yang baru dibeli, warnanya masih rapi, permukaannya masih utuh, lalu tiba-tiba ada bagian lutut yang sengaja dibuat robek. Dan itulah ripped jeans. Jeans yang memiliki bagian sobek berlubang, berjumbai atau terkikis secara sengaja untuk menciptakan tampilan yang terlihat usang dan juga live-in. Dan menariknya, jeans pada awalnya itu justru dikenal sebagai pakaian yang kuat dan tahan lama, terutama untuk pekerjaan fisik. Seiring perkembangan budaya anak muda, permukaan jeans yang rusak mulai berubah maknanya. Sobekan tidak lagi sekedar tanda pakaian yang sudah lama dipakai, dan sobekan menjadi bahasa visual yang menunjukkan sikap, kebebasan, dan juga keberanian tampil berbeda. Dan dari sinilah ripped jeans berkembang, dari pakaian yang terlihat dalam tanda kutip rusak menjadi salah satu elemen fashion yang paling mudah dikenali. Oke, jadi itu dia teman Pro 2 ya, apa itu ripped jeans. Dan next line ini masih akan membahas ripped jeans di segmen Cozy Night. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong, baik kalau bukan di Nezapom Pro Devin Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya Adrian, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Listen up, you guys.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, nasib pembosong from Prodiving Manado, teman terbaik kamu, baik genuid mi judi dimiliki lo bukan di jaga malam, jangan galau malam-malam pada malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, kita masih di segmen Cozy Night untuk malam hari ini ya, dan masih membahas soal ripped jeans nih ya. Sekarang aku membahas ripped jeans itu bertahan karena fashion yang selalu berubah. Nah, pada akhirnya ripped jeans itu punya perjalanan yang cukup unik. Ya, berawal dari denim yang dikenal karena kekuatan dan juga daya tahannya, kemudian menjadi bagian dari ekspresi budaya punk, masuk ke dunia fashion dan berkembang melalui musik dan juga streetwear, lalu berubah menjadi produk mainstream yang dipakai berbagai kalangan. Dan yang menariknya, ripped jeans itu tidak harus selalu mengikuti satu bentuk. Trend skinny, striped boyfriend, mom jeans atau baggy hingga white leg, semuanya pernah mendapatkan versi distress. Bahkan ketika trend fashion bergeser, ripped jeans terus muncul dalam bentuk baru, dan itu kekuatan ripped jeans, yaitu bukan karena celananya yang robek, tetapi karena sobekan tersebut membawa cerita. Dari simbol pemberontakan hingga fashion sehari-hari, ripped jeans membuktikan bahwa suatu yang dulu dianggap sempurna justru bisa menjadi ikon. Oke, jadi itu di teman berdua bahasan kita pada malam hari ini tentang ripped jeans ya. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku karena sudah pukul 11. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk penonton berdua yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti ya pada hari Jumat di sore ceria. Jumat atau sekarang hari apa? Hari pada hari Jumat di sore ceria. Dan jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jazz Music yang akan menerkamu semua sampai dengan pukul 12 malam nanti. Oke teman berdua, jadi jangan kemana-mana, stay tune dong, kalau bukan di Nansa Pembosong from Prodiving Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. See you nanti hari Jumat ya teman berdua, selamat istirahat.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

diri dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya leh kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab for mau jaga sama-sama.

0: Foto.
1: Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian difungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah negara Republik Indonesia.
0: Flash Info.
2: 24 Hour Hit Music Station.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting. Bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

KPI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Salam berdua dengan terdengarnya Rimau Musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Sultan Yudi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman berdua. Selamat beristirahat, sekali udara tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua. Di Provinsi Sulawesi Utara bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siaran hari ini di 10 September 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking, berupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
1: Sudah, cuma itu?
0: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
1: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
0: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: jauh, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: that, baby? Would you like that, baby? Would you like that?
1: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
6: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yel-Yel, ada Cosplay, ada Nals.
3: Bila 7,7 Pro 2 FM Manado.

97.7 Pro 2 FM, teman-teman Pro 2 kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jandis Pada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kalian semua di Kamis Manis ini. Bagaimana keadaannya? Bagaimana hari ini? Semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Udah nanya aja gimana hari ini, baru juga bangun. Anyways, aku bakal nemenin kalian sampai jam 10 teman-teman. Banyak banget hal-hal yang bisa kita update. Lagu-lagu buat nemenin kalian di pagi ini juga udah aku siapin. So make sure tetap dengerin Predua Manado. Dan kalau misalnya kalian punya waktu senggang gitu ya, ada lah semenit, dua menit, enggak sih, 10 menit, 15 menitan, kita keluar dulu, hirup udara segar gitu kan. Jarang-jarang, gak jarang, dari kemarin udaranya bagus banget. Jadi sayang kalau misalnya gak dinikmatin. Masih jauh banget dari polusi, masih banyak banget burung berkicau. Asik, kicau mania kali. Dan masih banyak banget lagu-lagu nemenin kalian untuk menikmati suasana pagi ini. So, jadi buat teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian lagi santai atau lagi olahraga, dengerin Pro 2 aja, karena sekali lagi ada beberapa lagu-lagu yang udah aku siapin buat pagi ini. Salah satunya ada dari Soundwave, Kamulah Satu-Satunya.

0: Ayu, Nganada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kua yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya, rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Masih bareng Jihan teman-teman dengan Mawar Dere, Mawar dari Dere maksudnya. Kemudian kalian semua di pagi hari ini yang sedang menikmati suasana pagi yang cukup cerah teman-teman dari kemarin-kemarin juga gitu kan. Dan jaga kesehatan kalian, kalau misalnya kalian merasa aduh kayaknya hari ini cocok buat olahraga, emang iya guys, cocok banget. Apalagi buat teman-teman yang punya space time cukup banyak gitu ya, mendingan menggunakan waktunya untuk merilekskan diri. Salah satu hal yang bisa kita lakuin biar tubuh tetap bugar dan juga imun tetap kuat adalah olahraga, di luar dari kita mengkonsumsi makanan-makanan gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya ngomongin olahraga, kayaknya di Manado sendiri anak-anak mudanya tuh udah pada melek gak sih mengenai kesehatan-kesehatan, entah itu kesehatan fisik ataupun kesehatan secara mental gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin olahraga, itu kan akan menjadi dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya itu berkesinambungan. Kayak misalnya kalau misalnya kita olahraga, kesehatan fisik terjaga, kesehatan mental juga iya gitu. Karena kalau dilihat dari banyak penelitian, olahraga itu bisa menurunkan kadar stres kita. Jadi sebelum kita stres-stres dengan deadline yang ada nanti siang, itu kita bisa melakukan stretching kayak atau olahraga. Kalau misalnya kalian sekali lagi punya rentang waktu yang cukup panjang di pagi hari ini. Dan ngomongin soal olahraga gitu teman-teman Pro 2, kan yang kita tahu olahraga tuh lari, terus jalan kaki atau nge-gym gitu kan. Tapi sebenarnya tuh dunia olahraga tuh jauh lebih luas dari itu. Karena kenapa? Karena kita bakalan membahas mengenai Indonesia Sport Summit atau ISS 2026. Dimana itu tuh bakalan hadir di GACC, itu di tanggal 11 sampai 13 September di GBK gitu ya teman-teman. Dan ini tuh akan membahas olahraga dari sisi lainnya, kayak misalnya dari sisi industrinya, dari bisnisnya, dari networkingnya, sampai ke peluang karir, bayangin aja. Jadi bukan cuman mengenai kesehatan mental dan juga fisiknya gitu ya, jasmani dan rohani, tapi sebenarnya lebih luas pembahasannya mengenai itu. Dan ada banyak banget agenda-agenda, kayak misalnya Sport Industry Expo, ada Sport Tourism Showcase, ada Job Fair, ada Career Hub, dan sampai ke Global Leadership Forum, bayangin aja. Dan menghadirkan banyak tokoh olahraga dan juga bisnis yang berkesinambungan sekali lagi. Dan ini bakalan banyak banget aktivitas yang dilakuin, katanya mulai dari 3-on-3, basketball, wall climbing, dan juga ada MotoGP simulator. Selain itu, untuk pertama kalinya ISS juga menghadirkan Indonesia Sport Award 2026 sebagai bentuk apresiasi bagi 3 sosok berkontribusi dalam perkembangan industri olahraga. Jadi kalau misalnya kalian pikir olahraga itu untuk kesehatan jasmani rohani, atau bahkan kalau misalnya kayak tadi ada basket 3-on-3 atau ada futsal atau ada apa ya lagi, main bola dan lain-lain gitu ya, itu tuh ternyata bukan cuman soal pertandingan atau cuman soal kita bisa sehat aja, tapi di luar dari itu kita bisa banyak banget yang bisa kita bahas mengenai industrinya, bisnisnya, pekerjaan, dan juga peluang karir atau peluang dapet cuannya dari olahraga. Nanti kayaknya bakalan ada streamingnya, cuma nanti bakalan aku update lagi gitu ya teman-teman, akan ada di mana. Apalagi buat kita yang ada di Manado kan jauh banget ya say, udah tinggal besok kegiatannya. Terus kegiatannya ada di Jakarta. Semoga nanti pas aku cek-cek ada updatean mengenai live streamingnya, nanti bakalan aku update ke kalian yang udah kepo banget sama dunia olahraga tapi dari sisi yang berbeda.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: heads up, baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: Ada cewek tuh. Kuning lagi, aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yel-Yel, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Masih bareng Jihan teman-teman di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 Menado kali ini, sekali lagi buat teman-teman yang punya space time gitu kan, punya waktu luang, tidak terlalu buru-buru hari ini, ada baiknya untuk menikmati udara pagi yang cukup segar, polusinya masih sedikit. Apalagi kalau misalnya kalian lagi ada waktu buat olahraga dan melakukan banyak hal untuk diri kalian sendiri. Karena kenapa? Karena kan kita masih di weekday ya teman-teman Pro 2. Apalagi buat teman-teman yang harus kerja, deadline-nya banyak banget, bikin kepala mumet, baru jam 10 udah burn out kan. Bahaya banget. Karena kenapa? Karena nih kadang-kadang kita ngerasa gak sih, entah itu kita atau orang-orang di sekitar kita gitu ya, kelihatannya emang baik-baik aja, hahihi, hahihi, tapi story-nya galau, atau suka ngasih notes-notes sedih gitu kan, atau stres gara-gara banyak kerjaan, atau masalah-masalah lainnya secara internal maupun eksternal. Sebenarnya mereka tuh gak alay guys, cuman emang mereka gampang aja menutupinya mungkin gitu kan. Dan kenapa aku ngomong kayak gini? Karena ini tuh bertepatan dengan hari pencegahan suicide sedunia. Jadi untuk 10 September ini kita memperingati hari sekali lagi pencegahan suicide sedunia. Tahun ini aja masih mengangkat tema changing the narrative on suicide gitu ya teman-teman. Atau mengubah cara kita melihat dan juga membicarakan isu terkait. Kenapa aku membahas ini di luar dari kita memperingatinya? Karena emang benar-benar lagi rumet banget ya gak sih teman-teman Pro 2? Di banyak tempat itu tuh lagi pada war dengan segala internal dan juga eksternal kehidupan kita. Kepusingannya gitu kan, mau kerjaan, mau keluarga, mau pacarnya gitu kan, pasangannya. Atau hal-hal lain yang bikin kita mumet. Pastinya ada gitu. Dan gak banyak yang berpikiran untuk menyelesaikan itu, tapi berpikirannya lebih ke mengakhirinya bagaimana gitu. Nah ini sebenarnya yang jadi pemicu banyak banget suicide-suicide yang terjadi di sekitaran kita mungkin, atau di berita-berita yang kita lihat gitu. Menurut WHO aja nih, lebih dari 720 orang yang kehilangan nyawanya di setiap tahunnya di seluruh dunia akibat yaitu suicide gitu. Dan yang perlu juga jadi perhatian, ini tuh termasuk salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia 15-29 tahun. Ngeri banget teman-teman Pro 2, karena kenapa? Karena tidak adanya awareness yang terjadi di lingkungan kita. Di Indonesia sendiri, WHO tuh mencatat presentase pelajar yang serius mempertimbangkan hal tersebut tuh meningkat 5,4% pada 2015 menjadi 8,5% pada 2023. Angka ini tuh memang berat ya untuk didengar ya, tapi bukan berarti kita harus takut untuk membicarakannya. Malahan harus lebih aware lagi dan lebih bisa untuk mengerti, mempelajari isu-isu terkait biar kita tuh tidak tersentuh dengan hal-hal seperti itu gitu. Malahan juga ini tuh jadi bahan buat kita bisa belajar dan juga lebih peka sama diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar tentunya. Kalau misalnya ngelihat orang ada yang terlihat tidak baik-baik aja, atau terlihat sedikit aneh dari hari-hari biasanya, bisa lebih peka lagi kita untuk bertanya atau mendengarkan. Karena masalah anak muda sekarang tuh macam-macam banget guys. Bisa soal tekanan sekolah gitu kan, atau pekerjaan, masalah keluarga, hubungan, pertemanan, merasa tertinggal dari orang lain, sampai tekanan dari media sosial yang kadang tuh bikin kita merasa kayaknya kita gak lebih baik dari orang lain deh. Dan itu bikin kita sedikit depressed. Dan ini sebenarnya sih kita gak pernah benar-benar tahu ya apa yang sedang dialami orang di balik postingan mereka. Bahkan kalaupun kita mengalaminya, amit-amit coy gitu kan, orang tuh gak semuanya bisa peka terhadap hal seperti itu. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti nih, teman kamu kelihatan beda, mulai sering menyendiri, atau sekedar bilang kalau dia lagi capek banget, jangan langsung dianggap alay dan juga lebay gitu kan. Kamu tuh gak harus punya jawaban untuk semua masalahnya, tapi setidaknya dengerin aja biar mereka merasa lega dan juga ada temennya merasa didengarkan. Dan buat kamu yang mungkin mengalami masa-masa sulit kayak gini,
ingat satu hal, kamu gak harus menghadapi itu secara sendirian gitu. Cerita ke orang yang kamu percaya atau cari bantuan profesional at least. Kalau misalnya memang terasa udah gak bisa ditanganin lagi atau merasa terlalu berat. Karena mencegah suicide ini bukan cuma tentang menyelamatkan seseorang dari krisisnya aja. Ini juga tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang membuat orang merasa didengar, merasa nyaman untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi buat teman-teman Pro2, mulai dari hal-hal sederhana kayak lebih peka, lebih mau mendengar, dan lebih aware untuk bertanya, kamu baik-baik aja? Atau bahkan buat diri kita sendiri, lebih aware terhadap diri kita sendiri. Karena kalau kita misalnya meninggalkan orang-orang tersayang, sedih juga gak sih? Belum tentu juga kan, nantinya masalah akan terselesaikan. Jadi buat teman-teman lebih berani untuk kasih tahu apa yang kalian mau, jangan dipendam sendiri. Karena hal-hal yang kayak gitu, di luar dari suicide bisa bikin mental kita juga keganggu gitu kan. Apalagi di tengah hiruk pikuk negara ini yang war-war banget. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang bikin kita sendiri kena pengaruh negatif dan juga kita mempengaruhi orang secara negatif. Amin. Makanya itu kenapa aku sering bilang, guys, jangan sampai lupa untuk kalau misalnya ada space time, ada waktu senggang gitu kan, olahraga, karena olahraga adalah salah satu hal yang bisa ngurangin stres.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Yudi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you then.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok...